buku etaki. If a bebo buku betaki kista la katal, da satan de da esta feyanti samina ngayumus lobi. Ma bebo buku netaki kista la katal in a text dati, in a context dati. In a context dati ay go abra fisika feyanda. Ma fisika anfala, you nefeti dati. Dat ano gimina ngayu. Wa fisika feyant umus lobeng. Wa fisika feyant umus begigi eng. We mus yepi wa fisika feyant wat ano sapsa aidu. Mo wa khisna laka feyant, lobi wa opo enfeti baka. Meki ashida anu fu yu gado.

Playlist ina gista le kolobi wang. Ano sa dubunang ayu, masachari yung gona presi, pe yun obe sa wani fugodoro, au chari yung gona inikafangaskap. Lopi wana nga disi, mi wani chari a afli ifren disi ko anat enda, ma first we do dati, mi wani gyuda okasi sa no dry you libi ete. You know gi Jesus da kans ete na inyo libi, of kande you dry you libi, ma yun e meke eran stak na agado, ye libi wan futu na ini grontapu, wan futu na ini da evangeli. Lobby one, if you de so once ma, you de one makaloko proigida feyanti. Darom lobby one, gi ulibi abrana Christus, kon kibri na masra, wan sondro masra bescherming, you de one proigida feyanti. If you ready for begida begidi sinangami, bet me dan na. Father in the hemel, mi yere you war to, e me erkenta ki mi na wan sondus ma. Ere gimi pardon for ala mi foto na ngami sondu. Kona ini mi libi. Furu mi na ngayu santa yeye. Teki mi libi fo leidak abra. Era na ngami mofo me balay taki ude mi gado vanaf tide. En mi de fo yu ina ning fo Jesus Christus. Grantangi fo yu masra. E Jesus na me begi. Amen.